0: 现在时间16点整。
1: Halo para pendengar semuanya, jumpa lagi di FM 93.1 setiap minggu sore dari pukul 4 sampai dengan 5 bersama dengan Jenny di acara Heni Xin Dian Xin 在台北广播电台 FM 93.1 每星期日下午4点到5点等你哦。

Halo semuanya, kita ada di dalam zona khusus untuk imigran baru di Taipei. Bagi Anda yang belum tahu, di Taipei berbagai macam pelayanan bagi Anda semua. Inilah daftar layanan publik untuk layanan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 9 sampai pukul 5. Untuk Departemen Kesejahteraan Sosial, yang pertama, subsidi asuransi keluarga penghasilan rendah, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, dapat hubungi 02 27 20 8889. Anda bisa tekan dengan extension 1622 sampai 1625. Untuk layanan pengobatan dini untuk anak dengan keterlambatan perkembangan, Anda bisa tekan di 02 27 56 88 52. Untuk program subsidi NGO bagi

imigran baru, Anda bisa tekan 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda dapat menghubungi nomor 02-27-20-8889 dengan extension 6969 sampai dengan 6971. Untuk Departemen Pendidikan, informasi terkait tentang mendaftarkan SD, Seminar Pendidikan Dasar Orang Dewasa, dan informasi universitas setempat. Anda juga bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga bisa menghubungi di nomor 02-27-20-8889 dengan extension 1216. Dan untuk Departemen Kesehatan, Anda juga mendapatkan informasi tentang kunjungan pernikahan, kunjungan pasca melahirkan, subsidi di perawatan sebelum persalinan, dan subsidi terkait kesehatan eugenetika. Anda bisa tekan 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda bisa hubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7118. Bagi Anda yang membutuhkan tenaga kerja, Anda bisa mencari informasi ini di Departemen Tenaga Kerja. 1. Untuk pelatihan kejuruhan, Anda dapat telepon di nomor telepon 02-28-72-1940. Layanan ketenaga kerjaan, Anda bisa menghubungi di nomor telepon 02-23-08-5231 dengan extension 703. Dan Anda juga bisa telepon di extension 712. Departemen Urusan Sipil, Kewarganegaraan, Peraturan Sipil, dan KTP. Anda bisa menghubungi di nomor telepon 1999. Bagi Anda yang ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6261. Dirjen Anggaran Akuntansi dan Statistik, Analisa Statistik dan Profil Populasi Imigran Baru, Pencarian Kerja dan Pekerjaan, Pendidikan dan Budaya, Pengasuhan Anak, dan lain-lain. Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999. Dan juga apabila Anda ada di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 7624. Untuk Sekretariat Layanan Konsultasi Hukum, Anda dapat menghubungi 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 6162. Untuk Departemen Kebudayaan, Subsidi Kegiatan Seni Budaya, Anda juga bisa telepon di nomor 1999. Apabila Anda di luar kota, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3527. Informasi tentang Departemen Informasi dan Pariwisata, Rekreasi Taipei dan Wisata Kuliner, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 1999, dan apabila Anda ada di luar kota, Anda juga dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-20-8889 dengan extension 3343. Untuk Departemen Kepolisian, Kantor Polisi Urusan Luar Negeri, untuk mendapat surat keterangan kelakuan baik, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-23-81-7494 dan nomor telepon 02-23-75-2105. Untuk Brigade Perlindungan Wanita dan Anak, Anda dapat menghubungi di nomor telepon 02-27-59-2016 dan 02-27-59-0827. Untuk Departemen Pembinaan Pegawai Negara Sipil,
Anda dapat menghubungi di Taipei eCampus dengan nomor telepon 29320212. Oke, hari ini adalah

informasi yang terpenting bagi Anda semua. Apabila Anda bisa mencatat atau apabila Anda membutuhkan informasi lainnya, Anda dapat mendengar ulang untuk informasi ini atau minggu depan Jenny akan bacakan lagi bagi Anda semua. Terima kasih.

Halo semuanya, jumpa lagi dengan Jenny di sore ini. Apa kabar semua? Tentu baik. Wow, tak terasa ya, Jumat ini kita sudah merayakan hari Tuan Uje. Tuan Uje itu biasanya kita rayain apa? Makan bakcang. Wah, makan bakcang sebenarnya di Indonesia juga sudah ada ya, dari dulu tradisi. Dan setiap harinya kalau mau makan bakcang di Indonesia juga gampang ditemukan makanan tersebut. Karena sekarang banyak makanan bakcang yang terbuat dari nasi dan di dalamnya udah enggak B2 lagi, tapi ayam juga ada. Jadinya banyak yang bacang di dalamnya ada ayam, terus ada cabai rawitnya. Wah, kalau yang mau pedas ada cabai rawitnya. Enak. Jenny suka loh makan bacang yang dari nasi. Jenny lebih suka makan bacang yang di Indonesia daripada di Taiwan, karena Jenny enggak gitu suka ketan. Makanya jadi untuk bacang di Taiwan kayaknya biasa-biasa aja ya responnya, enggak terlalu gimana-gimana banget. Tapi ya bolehlah kalau dikasih ya makan aja. Apalagi dikasihnya yang enak, ya makan aja. Ada lagi, tadi Jenny ada cerita kalau di Indonesia mungkin jarang ditemukan yang di depan rumah ditempelin daun aicau. Tapi ada, bukannya nggak ada, cuman kan setiap negara tradisinya beda-beda. Kalau di Taiwan kebanyakan

ada tempel. Kamu lihat deh pintu rumah tetangga kamu, biasanya ada tempelannya. Jadi tempelannya itu tadi Jenny ada cerita bahwa tempelannya ada caranya atau tempelannya ada rahasianya. Apa nih? Katanya tempel daun tersebut itu ada 3 macam. Daunnya harus ai cao, terus daunnya satu lagi namanya changpu, dan satunya lagi namanya rong su zi. Nah, itu 3 macam itu digabung jadi satu. Nah, biasanya tempel di depan pintu rumah. Peraturannya katanya kalau kua itu katanya kua qing bu kua ku, artinya harus pakai daun yang segar. Kua kau pu kua ti, harus digantungnya tinggi. Biasanya sih di dekat pintu atas ya, atau biasanya di dekat jadi engsel pintu biasanya di sana. Dan kua cao pu kua wan, biasanya pasangnya pagi hari bukan malam hari. Kua tao pu kua sun, artinya menghadap ke bawah bukan menghadap ke atas. Kua tan pu kua suang, artinya daunnya itu yang ai cao nya itu harus tan. Tan itu adalah ganjil, karena ai cao itu melambangkan pohon yang mempunyai memiliki energi positif, jadinya dia harus jumlahnya ganjil. Jadi makanya kua tan pu kua suang, kua ta pu kua xiao. Dan untuk daun-daun ini kalau bisa yang lebat, yang panjang, jangan yang kecil-kecil, karena dianggap lebih baik sih ya, seperti itu. Artinya katanya sih daun ini semuanya akan memberikan untuk tahun ini akan dilewati dengan baik, misalnya gak ada sakit penyakit, ping-ping, an-an, utamanya sih seperti itu sih kata mereka. Jadi kalau misalnya kita lihat mertua kita, lihat tetangga kita pada nempel-nempelin daun tersebut, kamu juga jangan, ih kok aneh, gak aneh, ini gak aneh. Dan karena ini adalah salah satu tradisi. Sudah tradisi. Tradisinya banyak ya. Gak apa-apa, kita pelajari. Jadi kita kalau makin kita tahu, makin kita ngerti, makin pinter. Jadi jangan ragu untuk mengenal tahu. Dan kenapa bisa makan bakcang? Tadi Jenny ada cerita khususnya versi bahasa Mandarin. Jadi kita harus belajar bahasa Mandarin juga, karena ceritanya itu panjang, sekitar 5 menit. Nanti kalau misalnya tadi didengar sekali gak jelas, didengar ulang sekali lagi. Gak jelas, ulang sekali lagi sampai jelas. Nah kalau kayak gini kan nanti enak ceritain ke anak, bener gak? Atau bisa juga kamu minta anak kamu ceritain ke kamu, supaya kamu juga tahu hari bacang ternyata merayakan Juyen. Oke, terima kasih semuanya. Malam ini sudah mendengarkan Henishin Henshin. Semoga acara ini menjadi acara favorit Anda di setiap hari Minggu. Oke, nanti kita ketemu lagi kapan? Minggu depan. Betul, minggu depan jam 4 sampai jam 5. 谢谢大家今天有收听我们的 FM 93.1. 不要忘记哦，下礼拜还是继续锁定我们的节目。谢谢你，拜拜。